0: Sabar dulu, sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Maka kamu, Indonesia, terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya...

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah,

0: Habis, Pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, Pak. Nanti aku ajarin Bapak ya.
1: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kok makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kok mau kah?
1: Milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Cia, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kok makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kok beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kok paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba ku rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, ku rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
6: Eh, Dias, beli apa?
5: Nih, beli roti.
6: Coba-coba lihat.
5: Eh?
6: Ih, jangan pilih yang ini.
5: Ya,
6: pilih yang warna merah aja klipnya.
5: Hah? Ya emang kenapa?
6: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: kepada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
1: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
0: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
1: Iya sih Pak, benar. By the way kok jadi serius gini sih?

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pagi-pagi, udah seger, udah cakep, udah rapi. Duduk di teras kantor sambil megang segelas kopi lagi. Mantep nih hidup. Kopinya udah habis. Ah, waktunya masuk ruangan dan lanjut kerja.
3: Duh, kok tiba-tiba bau sampah ya? Padahal kan tadi enggak.
2: Bau sampah? Maksudmu kamu nyindir aku?
3: Oh, merasa toh. Abdi, udah cakep, baju rapi. Tapi kok masih buang sampah sembarangan sih? Di tempat kerja sendiri lagi. Hadeh.
2: Oke, aku pungut gelas plastiknya. Sorry.
3: Nah, gitu dong. Percuma baju rapi, ganteng, kalau masih buang sampah sembarangan.
4: Sampahmu, cerminan dirimu. Jaga lingkungan, jaga citramu.

0: Loh bos, pagi-pagi udah makan yang pedes-pedes aja. Saya perhatiin, tiap hari bos selalu makan pakai saus cabe, kalau enggak pakai sambel.
1: Iya dong, Din. Kamu tahu enggak, para petani cabe di luar sana, mereka tuh berjuang tahu untuk menyajikan cabai yang segar buat kita semua. Nah, baru di tangan pelaku UMKM, cabai segar itu bisa diolah menjadi olahan cabai yang menggugah selera. Jadi, kalau kamu beli olahan cabai seperti ini, kamu juga turut membantu perekonomian mereka, mulai dari petani hingga pelaku UMKM.
0: Wah, iya ya bos ya. Ini kayaknya kita lagi belajar laju inflasi ya bos.
1: Biar kamu tahu aja, Din. Yuk kita mulai konsumsi olahan cabai sebagai bentuk kontribusi kita dalam menjaga stabilitas harga pangan.
0: Oke bos, bersama-sama kita menjaga ketahanan pangan dan harga yang stabil guna mendorong kesejahteraan petani.
1: Cakep, ini saus cabai buat kamu.

0: Aduh, SMS, telepon, tidak berhenti-berhenti. Bagaimana nih? Saya pusing sekali. Saya telepon Mutia dulu. Halo? Mutia? Mutia, saya dikejar-kejar penagih pinjol. Pagi, siang, malam. Lu tinggal teror-teror saya terus nih, Mut.
1: Rama, aduh, halo? Ji Rama, padahal saya sudah bilang baru, stop pinjol-pinjol sudah. Sekarang kau utang seberapa nih?
0: Saya utang 150 juta, Mut. Saya takut mama dong tahu. Mut, kalau saya ada salah selama saya hidup, saya minta maaf ya. Tolong sampaikan ke mama dan papa. Saya sayang dorang. Dan saya minta maaf. Belum bisa jadi anak yang baik selama ini.
1: Rama, apa ini? Stop nekat sudah. Rama, Rama, halo, halo.
2: Itu adalah kisah Rama yang terjebak dalam pinjaman online ilegal demi memenuhi nafsu pribadinya. Jangan sampai kamu seperti Rama, hati-hati pinjaman online.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Loh, Pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh, Pak. Kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang, anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah, makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.

0: Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS di antaranya. Menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial. Menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKSNG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: Thank you ya udah nemenin gue selama ini. You've been such a good person.
1: Iya. Semoga kita bisa temenan kayak gini terus ya.
0: Selama ini apa?
1: Ya, temen. Ya, gue sebenernya
0: kenapa? Kan emang temen. Yuk.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan memang tidaklah mudah, tetapi ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah ini secara lebih efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan akses pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk keluar dari kemiskinan. Program pendidikan gratis dengan biaya rendah serta pelatihan keterampilan dapat membantu anak-anak dan remaja dari keluarga miskin memperoleh peluang yang lebih baik di masa depan. Mendorong pendidikan keterampilan dan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga anak-anak dari keluarga miskin dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan setelah lulus.

0: Halo Andi, selamat siang.
1: Hey, Billy. Jih, tumben nih. Hari ini kau main kesap rumah. Bagaimana?
0: Terada Andi, saya mau tanya. Kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah, saya datang ini mau tanya kau tentang investasi saham.
1: Oh, iyo Billy. Investasi saham tuh bagus kan? Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
0: Oke baik, Andi. Saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
1: Oh iya Billy, obligasi dengan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru Billyku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi resiko.
0: Baik Andi, saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil resiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi secara teratur.

0: lain. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
0: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku,

0: ras, agama, maupun golongan.
1: Seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita hidup tanpa toleransi. Namun jika hidup dengan perasaan cinta, meskipun sempit, kita akan bahagia.
0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan post meridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit, dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian, atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari post meridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: just about to swerve. Trust me when you hit my Lamborghini. RRI Jayapura dan Pro 2, kalau hari ini di tamu kita, tamunya spesial banget teman Pro 2 ya. Kita akan membahas topik-topik yang kayaknya memang relate gitu sama kuliner, terus juga sama dunia digital, bisnis, UMKM, dan juga pangan lokal Papua. Itu yang seru banget yang bakal kita bahas selama 1 jam hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan aku langsung aja mungkin ya, karena di studio RRI Jayapura ini sudah hadir narasumber kita yang pastinya seorang ibu yang luar biasa, seorang perempuan hebat juga, yaitu adalah Kak Julia ya, owner dari Bread Is Home. Halo Kak, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar Kak?
1: Hari ini aku puji Tuhan baik.
0: Baik ya. Boleh dong Kak disapa mungkin semua teman Pro 2 ya yang ada di Korwil 1 tadi, ada Biak, Serui, Wamena, Merauke, dan Nabire.
1: Oke. Selamat sore para pendengar Pro 2 Jayapura. Senang sekali hari ini saya diundang oleh RRI untuk berbagi kisah, dan semoga nanti cerita saya bisa menjadi kisah inspiratif buat para pendengar dari RRI Pro 2.
0: Iya, pastinya inspirasi sekali ya. Mungkin juga dari teman Pro 2 semuanya udah ada yang salah satunya mungkin jadi followers dari Bread Is Home sendiri, bahkan pelanggan setia ya. Dan kita bakal kupas gimana perjalanan owner Kak Julia sendiri selaku Bread Is Home ini gitu. Boleh diceritain gak sih Kak, kenapa ya membangun Bread Is Home itu?
1: Iya, oke. Jadi Kak Faiza, saya memang usaha bergerak di bidang F&B. Iya. Jadi awalnya tuh tahun 2020 saat pandemi, itu saya coba untuk waktu itu masih open PO ya, karena mungkin banyak yang kita harus menjual secara online karena keterbatasan waktu itu pandemi. Sehingga saya masih open PO, dan setelah berjalannya waktu kurang lebih 2023, ah disitulah saya mulai memantapkan untuk saya merebranding dan betul-betul menggunakan nama yang sesuai dengan visi misi saya.
0: Iya. Gitu.
1: Nah, dari 2023 itulah awalnya saya mulai membangun si Bread Is Home sendiri.
0: Oke, okay, berarti dari open PO ya Kak sebelumnya di 2023, yes, sampai sekarang akan selalu ready stock untuk warga Jayapura, yeah, ya. Kedepannya bisa langsung gitu menikmati Bread Is Home. Nah, apakah Kakak memang dari awal ya pernah ikut kursus kah, atau memang secara lahiriah tuh suka banget sama baking gitu?
1: Iya, oke. Okay. Jadi saya memang udah mencintai dunia baking nih, mungkin karena ini adalah warisan. Jadi warisan dari mama saya, dari orang tua saya, yang dulu memang si penjual roti gitu, yeah, loh, penjual roti rumahan. Dan mungkin karena dari kecil kami sudah terbiasa untuk tiap hari mengerjakan atau bikin roti, akhirnya itu terbawa sampai sekarang gitu. Yeah. Jadi betapa saya melihat bahwa saya sangat mencintai pekerjaan ini, dan sampai dari kecil sampai sekarang istilahnya itu karena warisan, jadi tetap saya jaga. Dan orang yang pernah mencoba istilahnya roti, kue, itu merasakan tuh kayak rasa jadulnya tuh tetap ada gitu. Nah, dan saya bersyukurnya saat saya berada di Papua ini, saya punya mimpi besar bahwa saya ingin mengembangkan dari si pangan lokal Papua yang begitu melimpah di Papua ini, apa yang bisa saya kembangkan sehingga ini akan menjadi kuliner ataupun kudapan yang modern yang bisa diterima oleh masyarakat atau customer saat ini.
0: Iya, kalau dari tadi pangan lokal kita bahasnya mungkin nanti next ya, karena ini bakal seru banget kalau kita bahas pangan lokal di Papua. Tapi kalau aku mau tanya nama nih Kak, kenapa sih namanya Bread Is Home gitu? Padahal kan ada mungkin Bread Is Office gitu. Kenapa memilih nama itu gitu?
1: Iya, jadi kenapa nama Bread Is Home itu kami pakai, karena yang pertama orang udah tahu kan, pada saat saya menyebutkan nama Bread udah pasti orang tahu bahwa ini pasti si penjual roti.
0: Iya.
1: Ya, kenapa home? Karena mungkin saya basicnya adalah roti ini yang saya buat ini dari rumah, mm-hmm. ya kan? Mm-hmm. Dan saya mau bahwa roti yang saya bikin ini adalah roti yang orang kangen untuk pulang ke rumah, yeah. gitu. Jadi saya menciptakan roti ini, roti yang dibikin sama mama-mamanya di rumah, sehingga mm-hmm. anaknya selalu kangen nih pada saat dia pulang ke rumah, yeah. karena roti ini yang bisa dimakan yang ada di rumah mereka gitu. Okay. Makanya saya tidak terlalu bukan tidak terlalu ya, tapi saya mau menciptakan bahwa roti ini tetap punya porsi sebagaimana roti jadul yang ada, mm-hmm. gitu. Itu. Nah, saya angkat si petatas itu karena saya melihat bahwa dari beberapa yang saya coba ke dari pangan lokal, yeah. gitu kan, ubi-ubian, mm. kemudian labu gitu. Ternyata yang paling pas itu adalah si petatas.
0: Okay,
1: petatas. Makanya sekarang yang lagi hype itu adalah si roti petatas.
0: Oke, okay, dari produknya owner dari produknya British Home ya, kayak.
1: Iya, yes, betul.
0: Salah satunya petatas ya. Nah, awal bangun usaha British Home ini nih kayak dari rumah, terus apa sih mungkin tantangan terbesarnya gitu untuk mengenalkan ke masyarakat Jayapura khususnya gitu ya. Kalau ada nih roti dari rumah yang sangat otentik dan lain-lain gitu.
1: Iya, mm-hmm. betul. Kenapa saat ini saya mau bilang bahwa digital itu penting sekali untuk kita sebagai pelaku UMKM.
0: Betul. Ya?
1: Karena dulu saya ini siapa gitu, yeah. kan, mm-hmm. saya nggak dikenal siapa-siapa dan paling hanya seputaran tetangga, mm-hmm. gitu kan. Terus saya punya roti yang mungkin hanya roti rumahan yang mungkin ya orang di luar tuh liatnya ya kayak roti-roti pada umumnya, iya, gitu iya. kan. Nah, tetapi pada saat saya mulai masuk ke sosial media, ada namanya storytelling,
0: iya.
1: ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi dari storytelling itu saya buat, saya menceritakan bahwa roti saya ini adalah roti warisan Mm-mm. dari mama saya. Kemudian roti ini saya menceritakan bagaimana teksturnya, mm-hmm. ya, sehingga orang tahu pada saat dia melihat dari si rotinya, terus kemudian combine dengan storytelling saya, disitulah banyak yang customer tuh tertarik, yeah. gitu. Mm. Nah, yang itu yang saya rasakan, karena kalau dunia sekarang, kalau kita tidak mengenal namanya dunia digital,
0: yeah, betul.
1: Itu kita pasti ketinggalan.
0: Iya, yeah, betul ya, kayak karena secanggih itu ya digital dan membantu luar biasa, apalagi untuk UMKM. Nah, dari pengalaman kakak nih, platform apa sih kak mungkin yang sangat membantu gitu ya untuk usaha kakak?
1: Iya, oke. Jadi buat para pelaku UMKM, saya mau bilang kalau kita mau memasarkan produk kita,
0: iya.
1: itu paling laku tuh di untuk saat ini, iya. ya. Itu adalah di TikTok.
0: TikTok.
1: Gitu. Karena TikTok itu tidak terbatas dengan customer kita atau bukan customer ya, apa ya, follower kita,
0: iya.
1: ya. Sehingga pada saat kita rajin untuk upload di TikTok itu otomatis tuh dia algoritmanya tuh akan naik, mm-hmm. dan disitulah makanya saya banyak sekali yang menghubungi tuh dari TikTok.
0: Mm, okay.
1: Nah, tapi kalau kita mau bangun branding kita, mm-hmm. itu kita harus bangunnya di Instagram.
0: Instagram branding,
1: yes.
0: ya kak ya.
1: Yes, betul.
0: Oke, okay, jadi dua platform itu saat punya fungsi masing-masing dan yeah. Inilah ya kak, kelasnya masing-masing lah ya,
1: yes,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah tapi kalau ditanya mungkin, oke okay nih kita udah ada TikTok, udah ada Instagram, tapi gimana cara bikin konten itu biar menarik gitu kak?
1: Yes. Sekarang kan kita udah punya dunia AI,
0: iya.
1: ya. Mm-mm. Kita udah punya ChatGPT,
0: betul.
1: Ya kan? Kita udah punya Canva. Aku pakai dua itu aja.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Jadi dua itu aja dari ChatGPT sama dengan sama Canva, mm-mm. itu sudah sangat membantu,
0: okay.
1: ya. Dan juga membuat pekerjaan kita jauh lebih mudah dan membuat pekerjaan kita jauh lebih ringkas gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, apalagi untuk kita yang pelaku usaha yang istilahnya semuanya masih kita kerjakan sendiri,
0: mm-hmm.
1: ya. Pada saat kita menggunakan ChatGPT, mm-hmm. otomatis kita itu udah bisa promnya aja kita bikin kayak satu minggu, tolong buatkan saya promosi, okay. contoh kemerdekaan,
0: mm-hmm.
1: HUT RI gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu langsung tuh muncul ide-idenya, okay. apa yang akan kita bikin.
0: Iya.
1: Nah, terus kita bingung kan kata-katanya. Ya udah sekalian aja kita tulis kira-kira promo apa yang pas, kemudian sekalian dengan skripnya gitu kan. Nah itu otomatis akan muncul. Nah setelah muncul, nanti teman-teman mulai tuh belajar lagi menggunakan Canva. Jadi saya juga ibu-ibu rumah tangga yang gaptek ya. Tapi mau gak mau saya harus belajar. Karena kalau gak kan nanti kita ketinggalan.
0: Betul ya kan. Cuman menunggu dari gak pakai digital ya kak ya, gak pakai online.
1: Betul.
0: Menunggu pelanggan datang juga, aduh di masa sekarang kayak susah ya kak ya, sulit gitu.
1: Betul.
0: Nah berarti kakak ini pegang semua dari ide terus create konten sampai admin medsosnya kakak handle sendiri?
1: Ya.
0: Atau sementara ada tim?
1: Kebetulan memang saya kalau untuk di baking sendiri istilahnya ada orang yang untuk bantu kan.
0: Okay.
1: Jadi ada yang untuk produksi, kemudian ada yang untuk kurirnya. Nah kalau untuk sosmed sendiri kebetulan tuh dipegang sama suami saya sendiri.
0: Okay.
1: Jadi suami saya yang bertanggung jawab karena kebetulan dia apalagi orang yang mengerti digital kan. Nah tapi jauh apa sedikitnya saya harus belajar juga.
0: Betul, ya.
1: Gitu kan. Jadi saya nggak gaptek-gaptek banget dan istilahnya bisa saya juga mengimbangi karena saya tahu bahwa masa saya harus tergantung kan. Jadi ya saya sekarang mulai tuh belajar.
0: Belajar ya kayak online. Jadi kerjasama sama suami ya kak ya.
1: Betul sekali.
0: Walaupun kakak produksi di belakang layar juga, tapi jadi aktornya juga mungkin ya di konten-konten itu ya.
1: Iya betul. Jadi memang kita kalau mau sebenarnya itu paling susah pada saat kita mau produksi itu sambil konten.
0: Betul.
1: Itu paling susah.
0: Kurang-kurang ini tag gitu ya, tag lagi.
1: Iya. Dan kita memang harus butuh orang tuh untuk bisa bantuin gitu kan. Karena belum kita mengangkat ovennya kan. Nah sekarang itu yang istilahnya lagi hype dan orang seneng tuh nontonnya karena ada ceritanya gitu kan. Jadi orang bukan hanya lihat produk kita tuh di hasil akhirnya. Tapi dia mau lihat nih bagaimana si baker ini mulai dia R&D-nya. Terus kalau saya tuh malah ngangkat tuh kayak saya ke pasar dulu kan. Mama Papua dulu nih saya beli si petatasnya dulu gitu kan. Kemudian ada prosesnya sampai dia menjadi roti. Nah dari situ ternyata itu yang membuat orang itu tertarik untuk melihat dari si story ataupun konten-konten yang saya bikin.
0: Mungkin itu jadi bisa jadi ide juga ya buat para pendengar teman Pro 2 dan para pemirsa di YouTube juga, yang mungkin ada yang para pelaku UMKM yang terinspirasi bikin konten storytelling itu ya. Behind the scene di belakang layar produksi gitu ya kak. Di belakang produksi jadi produk sebuah roti itu gimana sih ceritanya. Nah mungkin balik lagi ke masing-masing teman-teman itu menjual apa dulu ya, baru cerita di belakang layarnya bisa jadi konten yang bisa di inilah sama followers gitu, bisa diakses dan ditonton. Nah tapi ada jadwal gak sih kak, misalkan satu minggu harus berapa kali bikin konten atau random aja tiap hari gitu, yang penting ada di story atau feeds atau reels gitu, ada gak kak?
1: Kalau buat saya sama kayak toko, kalau story kita ada, orang tahu bahwa toko ini dibuka.
0: Iya.
1: Kenapa kita mesti konsisten? Karena di situ saat kita konsisten untuk upload, ya otomatis orang tahu bahwa tiap hari si bakers ini, si Bread Isom ini setiap hari dia menjual gitu. Kenapa saya tidak menyarankan kayak dua hari ada tiba-tiba hilang, terus kemudian satu minggu ada tiba-tiba hilang, tidak seperti itu. Jadi kita harus membuat story, kalaupun feed mungkin enggak tiap hari enggak apa-apa. Tapi kalau yang namanya story itu buat saya itu harga mati. Jadi itu harus dan wajib kita posting setiap hari.
0: Tiap hari story minimal ya kak ya. Biar nama kita mungkin juga enggak dilupain sama followers ya.
1: Benar, karena kalau enggak ada itu kan otomatis dia kita langsung ke belakang istilahnya kan. kita udah nggak bagian depan lagi.
0: Iya, iya betul kak, betul. Itu ada ininya sendiri ya, ada tekniknya sendiri lah untuk menaikkan engagement kita di media sosial.
1: Betul sekali kak ya.
0: Oke, nah kakak kan selama ini dari 2023 pasti pelanggan online-nya tuh banyak ya kak.
1: Iya yes, betul.
0: Mungkin juga bukan dari Jayapura aja, tapi betul. Ada juga di luar Jayapura. Gimana sih kak jaga hubungan ya sama pelanggan online ini biar mereka repeat terus, reorder terus gitu?
1: Iya.
0: Ada trik nggak nih dari kakak?
1: Bener, jadi kita sebagai penjual kue itu kalau buat saya rasa nomor satu.
0: Iya.
1: Iya. Dan kenapa orang akan repeat order?
0: Mm-mm.
1: Sekarang tuh ya semua orang bisa bikin kue enak, ya kan? Semua orang bisa bikin packaging yang enak, semua yeah. orang bisa bikin visual yang enak gitu kan. Tapi tidak semua orang bisa melayani customer dengan baik.
0: Betul.
1: Ya. Itu yang menjadi kunci saya. Kuncinya adalah kita melayani setiap customer tuh dengan baik. Kemudian saya selalu menarik ke diri saya gitu kan.
0: Yeah.
1: Saya senang diperlakukan kayak apa nih pada saat saya berbelanja.
0: Mm-mm.
1: Quick respond kan.
0: Mm-mm.
1: Itu yang utama.
0: Mm-mm.
1: Makanya saya mau setiap kali orang bertanya ke saya itu langsung saya jawab.
0: Iya.
1: Karena saya merasakan kan pada saat saya mau beli nanya nanti dijawabnya 1 jam kemudian, 2 jam kemudian kan. Akhirnya yang awalnya mau beli akhirnya udahlah kita ke tempat lain aja.
0: Iya.
1: Nah, itu penting sekali.
0: Okay.
1: Nah, itulah saya bagaimana menjaga customer-customer saya sehingga memang rata-rata customer-customer yang datang tuh adalah customer-customer loyal,
0: iya.
1: ya kan?
0: Mm-mm.
1: Customer lama.
0: Mm-mm.
1: Itu yang harus saya bina. Dan dari pergerakan di sosial media itulah yang akan menciptakan dari menjadi customer-customer baru.
0: Oke. Itu ya menjaga hubungan ya kak, penting
1: yes.
0: ya. Terus tadi kak Julia bilang jadi seorang ibu juga. Gimana sih kak cara ngatur waktu ya antara usaha mungkin lagi orderan lagi menumpuk, tapi menjalankan peran juga sebagai istri sebagai ibu gitu agak sulit nggak kak?
1: Ya jadi teman-teman Pro 2 perlu ketahui. Saya ini adalah sebenarnya seorang ibu dari anak ABK ya,
0: okay.
1: anak berkebutuhan khusus ya. Jadi menjalankan usaha sekaligus menjadi seorang ibu anak ABK, menjadi istri ya kan, itu adalah tiga hal yang harus saya jalankan secara bersama-sama.
0: Iya, betul.
1: Dan itu tidak gampang ya. Nah, saya harus melihat usaha apa yang pas dan tepat untuk saya lakukan ya. Saya mungkin tidak bisa menjual secara offline waktu
0: iya,
1: itu ya kan. Terus saya harus sibuk dengan sosial, otomatis kalau pada saat sosial media saya harus tiap hari harus menjawab, tiap hari harus anu kan yang saya lakukan kayak gitu. Nah, saya harus cari cara bagaimana caranya saya bisa tetap menjual
0: iya.
1: ya kan, istilahnya mendapatkan penghasilan dari usaha ini. Yang saya lakukan adalah saya langsung bukan lagi B2C tapi B2B yang saya lakukan.
0: Okay.
1: Jadi B2B itu contohnya saya tawarin ke kafe ya. Sehingga kita ada waktu istilahnya tidak begitu banyak waktu yang akan kita habiskan pada saat kita punya si offline store itu.
0: Iya, betul.
1: Ya. Jadi pada saat saya B2B saya mengerjakan dan puji Tuhan sampai hari ini tuh karena saya mampunya megang 3 kafe, jadi sudah saya kerjakan 3 kafe itu.
0: Okay.
1: Tapi setiap hari itu orderan kan pasti di kafe akan berputar. Ya. Nah kita cari nih, ya kan, kafe-kafe mana di Jayapura ini yang istilahnya thread shakernya bagus, perputarannya bagus, ya. Nah disitulah kita ambil sehingga kita tetap bisa produktif.
0: Okay.
1: Di satu sisi aku bisa tetap jagain anakku,
0: betul.
1: Ya kan? Di satu sisi ya istilahnya tetap bisa punya waktu sama suami.
0: Oke, okay. 3 kafe itu berarti di mana aja kalau di Jayapura ini?
1: Iya, kalau di Jayapura sendiri di Hujan Sore ada di Entrop,
0: okay.
1: kemudian Meja Kopi di Ruko Dok 2, sama di Embay juga di Ruko Dok 2.
0: Itu produknya sama kak masing-masing?
1: Beda.
0: Oh,
1: jadi
0: beda.
1: Semua kafe beda.
0: Oh, beda produk.
1: Iya betul.
0: Oke, kakak yang ini apa yang ditawarin ke kafe-kafe, simpan apa kak?
1: Iya, jadi ada kafe yang kayak Embai, karena memang dia mengangkat semuanya tentang Papua, kopi Papua, sehingga waktu itu dia bilang kan, Kak, saya maunya roti petatas.
0: Okay, ya.
1: Jadi roti petatas ini yang memang cocok dengan si kopi Papua ini.
0: Iya.
1: Jadi pada saat orang datang ke Embai merasakan experience gitu kan,
0: bahwa
1: dia bisa makan. Saya punya mimpi bahwa saya bisa menjadi roti kebanggaan Papua.
0: Okay, amin ya, Kak.
1: Aduh, amin.
0: Oke.
1: Okay. Iya, gitu. Jadi kalau yang kafe, kalau kayak meja kopi, sekarang lagi hype salt bread.
0: Iya, kan? Betul.
1: Kemudian banana bread, nah itu best seller. Terus kemudian brownies, ya. Dan semua kue yang saya bikin adalah itu semua less sugar.
0: Iya.
1: Ya. Saya kurang suka yang terlalu manis. Okay. Jadi brownies pun yang saya bikin itu tidak manis, kalau buat saya less sugar lah.
0: Iya.
1: Kalau nggak manis kan nggak mungkin ya. Tapi tetap ada gulanya,
0: gula
1: cuma less sugar. Okay. Cobain nanti banana bread juga. Itu apalagi salah satu yang menjadi best sellernya.
0: Okay. Gitu. Banyak ya variannya. Dan pilihannya mungkin kalau kamu cari kayak tadi roti petatas gitu ya, untuk yang selalu ready stock ke Embai gitu ya.
1: Yes, betul.
0: Karena sebelum aku ketemu Kak Julia juga, aku juga kan tim suka ngopi ya, Kak, dan suka cari roti gitu. So aku pecinta roti. Jadi pernah coba Embai, tapi karena tahu Kak Julia dari cerita teman lain. Mungkin Kak Julia pernah datang juga ke Pro 1 ya. Jadi oh ya udah gitu. Tapi ternyata enak loh gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 apalagi di Jayapura, ya mendukung UMKM dengan cara kita jajan. Jadi jajan itu gak boros ya sebetulnya, karena kita mendukung UMKM itu alasan pribadi mungkin ya, Kak, untuk mendukung UMKM ya, dan mendukung jajanan setiap hari-hari saya khususnya.
1: Iya.
0: Seperti itulah teman Pro 2 ya. Dan selama ini ya, Kak, hampir 3 tahun tadi, apalagi punya anak berkebutuhan khusus ya.
1: Yes.
0: Karena jujur saya juga adikku Down syndrome, Kak.
1: Yes.
0: Tahu banget gimana kita nge-treatmentnya tuh beda ya, Kak.
1: Iya, betul.
0: Lebih-lebih, dan itu keren loh, luar biasa. Atur waktunya berarti sangat luar biasa, Kak Julia. Kalau sekarang tim ada berapa, Kak, berarti yang membantu?
1: Iya. Kalau saat ini saya 1, 2, 3 hingga 3 orang yang bantu. Terus kalau untuk sosmed kan dipegang sama suami saya.
0: Iya. Gitu. 3 plus 2 ya, kakak dan suami.
1: Iya.
0: Ya. Ada ini gak sih, Kak, awal-awal mungkin apalagi di Jayapura ya, merekrut orang gitu, dulu agak sulit gak
1: sih,
0: Kak?
1: Itu memang anu ya.
0: Iya.
1: Namanya SDM tuh kan kita agak susah ya. Nah, sekarang kan apakah kita mau rekrut orang yang pro apa enggak gitu kan. Itu kan pilihan ya. Nah, kalau yang udah pro otomatis ya pasti gajinya udah lebih mahal. Kita harus bayar ya kan. Nah, tapi kalau istilahnya kita ambil yang masih ya skillnya masih di bawah rata-rata, istilahnya masih fresh graduate lah.
0: Benar, Kak.
1: Ya, itu kan otomatis juga gajinya juga tidak terlalu besar kan ya.
0: Iya.
1: Nah, saya tuh kejadian juga punya orang kerja yang udah waktu itu udah ikut udah lama.
0: Iya.
1: Ya. Tiba-tiba tuh dia keluar. Dia resign dan ternyata wah, dia menjadi kompetitor saya. Kompetitor saya dengan produk yang sama. Jadi waktu itu saya masih jual-jualan donat, ya kan. Dia keluar, dia jualan donat gitu kan. Nah, tapi ya memang jadi kalau dibilang orang tuh kayak beda tangan, beda rasa.
0: Betul,
1: ya. Ya. Itu berpengaruh. Berpengaruh.
0: Itu ada cerita-cerita aja ya, Kak, ya. Tapi balik lagi ya, tiap Tuhan kasih pasti ada porsinya masing-masing.
1: Iya,
0: ya, Kak,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Apalagi mungkin pelanggan juga udah rasa, aduh, beda lah gitu ya. Mau cari, apalagi mungkin harganya lebih murah dan lain-lain lah. Begitu ya, teman Pro 2. Karena gak kerasa juga hampir mau 30 menit nih, Kak Julia ya. Kita udah sesi 1 lah ya. Kita break dulu sejenak, teman Pro 2 dan para pemirsa ya. Yang mau meramaikan di live chat YouTube RRI Jayapura boleh. Apalagi mau tanya sama Kak Julia juga boleh banget. Tapi kalau order nanti ada kontak WA-nya ya, di Instagram aja kalau order nanti di luar. Nanti aku balik lagi sama Kak Julia, masih di tamu kita. Jangan kemana-mana, teman Pro 2.
2: Now, tamu kita.
3: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
2: Tamu kita.
4: Tamu kita.
3: Apakah ada pertemuan?
2: Tamu kita. Tamu kita.
4: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
2: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Now, tamu kita.

0: Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro
0: 2. Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Now, tamu kita

0: 102 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Tamu kita.
4: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
0: Tamu kita.
1: Tamu kita.
4: Apakah ada pertemuan?
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Produa FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.
5: Ya, kembali lagi bareng Faiza Cynthia tentunya dan masih sama Kak Julia di tamu kita. Sekorwil 1 ya, ada Biak Nabire Wamena Serui Merauke dan khususnya juga di Jayapura. Tapi ternyata ya, tadi aku lihat live chat juga di YouTube, bukan cuma dari Papua aja yang menyaksikan, tapi di Pulau Jawa juga ada yang menyaksikan. Wow, gitu ya. Luar biasa, keren. Nah, kalian mungkin nanti aku bakal bacain ya, sabar ya yang komen di live chat ya. Tapi kalian mungkin lihat tadi di kamera kok ada sesuatu gitu ya di depan kita gitu ya. Mungkin kecium wanginya. Ini apa sih Kak? Boleh dijelasin gak sih ke teman Produa dan pemirsa?
6: Iya. Oke, jadi hari ini kebetulan saya bawa si roti petatasnya. Nah, ini packagingnya sebenarnya lebih cocok untuk oleh-oleh.
5: Iya, ya. Iya.
6: Jadi sebenarnya satu kotak gini isinya 5. 5. Terus ini biasanya saya pakai untuk kalau yang mau oleh-oleh, jadi ada packagingnya.
5: Okay. Ya.
6: Kemudian yang menjadi best seller juga itu adalah si banana bread. Ya. Jadi banana bread ini kenapa saya senang? Karena pisang yang ada di Papua itu selain dia manis banget, iya kan, terus dia tuh legit banget gitu. Makanya pada saat dibikin banana bread itu rasanya tuh aduh juara.
5: Beh
6: sekali.
5: Kamu cobain sendiri deh.
6: Iya, betul sekali. Nah, sama saya bawa juga sama bolu jadul ya.
5: Oke.
6: Jadi memang jadul-jadul lah yang saya bikin. Jadi makanya kenapa target marketnya yang suka tuh rata-rata kayak ibu-ibu gitu kan. Kemudian bapak-bapak. Ya, mereka senang yang kayak begini.
5: Iya, betul-betul. Ya, anak muda sekarang lagi tergila-gila sama Southbred, terus sama yang Dubai-Dubai itu ya, Kak.
6: Yes, betul.
5: Viralnya itu gitu sekarang lagi ini. Tapi boleh gak, Kak, ini di spill berapa sih, Kak, ini? Mungkin per boxnya atau per... harganya
6: iya. Kalau di MBI sendiri, jadi kita jual tuh harganya tuh start from 15.000 sampai 20.000.
5: Oke.
6: Udah. Itu variannya tuh ada tuna mayo, ada abon, ada peanut butter, ada choco peanut, ada srikaya. Nah, semua isian itu saya bikin, jadi kayak srikaya itu saya bikin sendiri. Kemudian si kalau yang lainnya memang saya menggunakan dari filling-fillingnya itu adalah yang premium, sehingga pada saat dikombin dengan si roti, sebenarnya lebih pasnya itu kayak roti sisir sih. Roti sisir yang kami menggunakan 50% selain terigu, ini bukan gluten free ya, selain terigu itu kayak menggunakan si ubi petatas, ya, sehingga kita mengurangi sedikit terigu lah istilahnya, kan. Betul. Nah, kenapa saya mengangkat petatas? Setelah saya melakukan uji coba beberapa umbi-umbian yang ada di Papua ini, nah, bahkan yang ubi ungu pun udah saya coba, ya ternyata memang yang paling the best buat saya itu adalah si ubi madu yang petatas yang orange.
5: Udah R&D lah ya, kayak dicoba ya.
6: Sudah
5: sebelumnya.
6: Iya.
5: Oke, dari mana sih, Kak, ini memperoleh bahan baku, apa menjalin kerja sama sama Papua seperti itu?
6: Iya. Aku lebih senang belinya tuh dari Mama Papua.
5: Iya.
6: Ya. Sebenarnya tawaran tuh kan banyak.
5: Betul.
6: Kenapa enggak beli langsung aja dari apa lagi namanya? Si di mana Koya apa gitu kan.
5: Iya.
6: Tapi aku lebih mendapatkan experience-nya itu pada saat aku beli di Mama Papua, ya. Dan saya mau bahwa pangan lokal ini yang saya ambil, yang saya angkat, memang benar-benar juga bisa menghidupi dari si para penjual atau lebih tepatnya ke Mama Papua.
5: Berarti untuk ya bahan dasarnya ini petata sendiri sudah ada ya pasokannya langsung ya, Kak, ya.
6: Iya, betul.
5: Jadi kalau sudah habis langsung kirim lagi gitu ya.
6: Aku lebih senang ke pasar.
5: Oh, kan datang langsung berarti menjemputnya ya.
6: Iya, betul, betul.
5: Sambil cari experience itu ya, Kak,
6: betul.
5: Dan sambil buat konten sekalian.
6: Iya, betul, itu penting. Iya.
5: Nah, terus ini, Kak, selama 3 tahun hampir 4 tahun ya. Gimana sih, Kak, jaga kualitas gitu ya?
6: Iya.
5: Mungkin apalagi ada beberapa komponen harganya mahal gitu ya. Bisa enggak sih diganti sama yang lebih murah gitu? Gimana sih, Kak, triknya gitu?
6: Gitu. Kalau kata chef saya, seorang bakers yang berhasil itu pada saat dia menciptakan bahan dari menggunakan bahan ekonomis tapi bisa rasa premium. Ya, paham ya. Kalau semua orang bikin kue dengan bahan premium, udah otomatis pasti rasanya enak.
5: Iya.
6: Ya. Tapi bagaimana seorang bakers ini bisa menciptakan kue dari bahan ekonomis tapi bisa rasa premium? Nah, itulah yang saya ciptakan. Makanya kenapa saya punya roti tidak begitu istilahnya harganya masih bisa sangat dijangkau. Ya, tidak begitu yang kayak overpriced, tidak, karena saya juga mau orang bisa beli setiap hari. Bukan hari ini beli kemudian karena harganya terlalu mahal bulan depan lagi baru beli, ya kan. Saya mau bahwa mereka makan kenyang dengan si roti petatas ini, dan ada experience yang mereka dapat. Ya, dan saya mau pada saat mereka makan roti petatas ini, mereka pun mendukung petani-petani lokal Mama Papua yang ada di Jayapura ini.
5: Itu keren banget sih, teman Pro 2 ya. Tentunya mungkin kamu juga bisa jadikan itu sebagai inspirasi ya. Dan dari banyaknya produk nih yang Kak Julia buat ya, apa sih, Kak, yang paling diminati, yang paling banyak orang cari gitu? Apakah ini yang di depan 3 produk ini adalah salah satunya?
6: Jadi dulu tuh Kak Faiza, aku tuh penjual donat, ya gitu. Kalau donat itu kan semua orang pasti suka ya.
5: Iya.
6: Sampai di RRI ini aku udah paling terkenal si penjual donat.
5: waktu RRI Fest juga ya kak ya, itu aduh, itu kirim lagi saking cepatnya habis loh teman Pro 2. Dan mungkin nanti RRI Fest sedikit lagi nih kak, kita mau ada lagi Kak Jul yang meramaikan lagi ya. Jadi penjual donat di ini ya kak, dikenalnya ya.
6: Iya yes, betul, jadi awalnya itu memang dari penjual donat iya. gitu kan. Nah tapi dengan berjalannya waktu aku mikir kan donat oke okay, gitu kan. Iya. Tapi kalau kayak mau dijadiin oleh-oleh, aku harus mikirin semuanya kan. Packagingnya harus dipikirinnya, iya, ketahanannya harus dipikirinnya, dibawanya bagaimana gitu kan. Akhirnya aku pikir aku harus punya second opinion nih dari si produkku gitu kan. Iya. Nah selama ini yang aku mulai R&D juga kan kayak si donat itu donat labu, iya. terus donat ubi ungu gitu kan. Itu udah aku coba semua tuh donatnya kan. Nah, tapi memang ketahanannya kalau untuk dijadikan oleh-oleh itu agak buatku agak susah apa ya, agak trikinya karena iya. toppingnya itu
5: iya,
6: ya kan. Nah, aku mau bahwa sekarang ini ada roti petatas yang pada beli dan itu bisa dijadikan oleh-oleh
5: iya.
6: ya. Nah, saat ini ternyata pada saat aku posting di sosial media, aku tuh gak sadar ternyata ada yang orang dari Jakarta karena mungkin lokasi penjualanku tuh kan di daerah Ruko Dok 2
5: iya.
6: ya. Jadi rata-rata orang yang datang tuh kan dari luar kota banyak.
5: Iya.
6: Nah, jadi pada saat mereka cari kayak oleh-oleh Jayapura atau makanan Jayapura itu tuh dia muncul ya kan. Nah, pas dilihat oh ternyata daerahnya di sekitaran situ. Nah, ya udah. Dan pada saat itu aku lihat wah ini customer ini dia dari mana ya, Jakarta kalau nggak salah. Terus akhirnya dia foto apa dia ngetek terus bilangnya aku borong.
5: Okay.
6: Aduh, itu akhirnya aku melihat oh ternyata orang senang dan ini bisa dijadikan sebagai oleh-oleh.
5: Oke. Okay. Tapi adanya roti petatas ini tuh berarti dari tahun berapa kak? Apakah tahun ini?
6: Iya, yes, roti petatas ini tahun lalu.
5: Tahun lalu ya. Hitungnya masih baru lah ya kayak dibanding produk yang lainnya.
6: Iya. Memang okay. produkku tuh banyak dan iya namanya kita seorang bakers harus terus berinovasi.
5: Iya.
6: Inovasi, inovasi dan terus inovasi.
5: Oke. Sampai akhirnya mungkin ya kayak tadi petatas pangan lokal Papua jadi ikon sendiri yes. dan dibuatlah ya jadi pilihan oleh-oleh. Jadi pilihannya banyak banget sama Pro 2 ya. Dan untuk packaging kayak gini kayaknya seru banget ya kan.
6: Itu isinya
5: ini 5 ya?
6: 5, kan? Iya.
5: 5 gitu ya, bisa dibawa kemanapun. Salah satu tadi udah wisatawan dari Jakarta ya kan, udah bawa pulang gitu ya. Sangat keren banget pastinya. Dan mungkin dari Kak Julia sendiri ya, ada harapan gak sih Kak untuk petani-petani lokal yang ada di Papua?
6: Iya. Jadi aku pengen dari adanya roti petatas ini jadi mereka bukan hanya makan rotinya aja
5: iya.
6: tapi mereka merasakan experience dari Papua
5: iya.
6: kemudian mereka merasakan bahwa kenapa petatas Papua itu spesial karena okay. kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Nah itu yang aku senang gitu loh. Kenapa aku senang mengangkat pangan lokal
5: yeah.
6: karena kebetulan juga anakku kan anak ABK yang gluten free
5: yeah.
6: ya. Jadi aku bikin kue ada juga yang gluten free ya, khusus untuk anak ABK ya, itu dari sagu
5: yeah.
6: ya. Kemudian jadi dulu tuh anakku tuh awalnya tuh aku kalau mau bikin puding, aku bikin tuh dari petatas yang ungu
5: iya.
6: gitu. Kalau anakku mau makan, jadi kan dia nggak bisa jajan sembarangan
5: iya,
6: ya.
5: Iya.
6: Jadi semuanya itu mesti aku yang kerjain.
5: Okay.
6: Karena dia harus gluten free, otomatis semua yang umbi-umbian yang bisa aku bikin, ya aku bikin. Jadi dibikin bola-bola ubi kayak gitu kan. Nah inilah akhirnya yang membuat saya jadi semakin kreatif
5: iya,
6: gitu
5: betul.
6: Kan. Dan tidak hanya monoton dengan produk itu
5: iya,
6: aja
5: iya.
6: gitu.
5: Oke okay, keren ya. Tadi kan kita udah ini ya, udah lihat live chat dan ada yang tanya nih Kak. Kak yes. Julia ya. Sebelumnya katanya salam hormat semuanya. Ini dari Kak Haris Prasetya Effendi ya. Beliau dari Kota Yogyakarta. Coba Kak Julia. Luar biasa. Kayaknya udah mau jajan ya di Berarti Som ya.
6: Lari ada ke Jayapura.
5: Ada mau tanya nih katanya sama Kak Julia yes. nih, katanya gimana semangat Kak Juliawati ya selaku owner gitu dalam menerapkan inspirasi dan inovasi digital kuliner kakak dalam Bread is Home, itu Kak pertanyaannya.
6: Okay. Jadi yang saya lakukan ya sebenarnya kan saya bilang tadi kan saya emak-emak gaptek yang mau gak mau harus bisa mengembangkan usaha saya dikenal dengan cara digitalisasi ya kan. Mungkin yang pertama adalah saya harus ke sosmed ya. Dan sekarang yang terpenting itu juga adalah si Google Maps ya, sehingga orang tahu posisi
5: titik
6: kita di mana
5: ya, location ya,
6: location-nya. Dan itu kan sekarang orang kalau membeli kayak Faiza
5: iya
6: ya kan, kalau mau beli pasti harus ngecek dulu nih
5: iya
6: sosmednya kan,
5: iya betul,
6: reviewnya ya kan. Sama itu juga yang harus kita bikin sama usaha kita. Nah itu yang kita harus pelajari, bagaimana sih caranya kita bisa ada di top of mind.
5: Betul.
6: Gitu kan. Terus kemudian bagaimana caranya kita bisa pada saat di searching itu kita muncul namanya duluan. Nah itulah teknik-teknik yang aku pelajarin. Jadi aku bukan hanya otodidak, tapi saat ini juga maksudnya beberapa kali aku ikut kayak kompetisi ya, beberapa kompetisi, dan pada saat memenangkan kompetisi-kompetisi itu dan akhirnya kan kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari si kompetisi-kompetisi itu. Dan aku senang banget sih sebenarnya ikut
5: kompetisi itu ya Kak,
6: ikut kompetisi senang. Apalagi kalau aku sudah menang sampai ke nasional.
5: Dan aku kan sebelum ini juga ngepoin Instagram Bread is Home ya. Kemarin-kemarin Kak Juliawati juga jadi speaker ya Kak ya, di AI Innovation kalau gak salah acaranya Zoom kan, walaupun webinar, tapi itu senasional atau internasional Kak?
6: Itu nasional.
5: Nasional ya Kak ya?
6: Jadi yang ngadain dari BINUS.
5: Itu kan apa ya, kok bisa gitu jadi salah satu speaker di event itu Kak?
6: Iya, jadi sebenarnya itu awalnya karena aku memenangkan kompetisi namanya Sis Berdaya. Sis Berdaya dari Dana. Dan waktu itu aku Papua, istilahnya Indonesia Timur satu-satunya yang bisa lolos masuk jadi lima besar. Jadi dari perwilayah gitu kan. Nah itu kan kita berjuangnya dengan ribuan. Waktu itu tuh sekitar yang lolos awal tuh 5.400-an. Kemudian kurasi sampai nanti 5 yang terpilih.
5: Dari ribuan itu?
6: Iya, betul.
5: Luar biasa. Dan salah satunya Kak Julia ya, teman Pro 2. Kenapa Kak ini ya, maksudnya ada, kalau dapat info-info begitu ya, mungkin ada juga dari UMKM lain yang kayaknya kok orang bisa dapat info aja sih tentang kompetisi itu. Kakak dapat informasi itu dari mana Kak?
6: Iya, jadi info itu sebenarnya yang saya dapat itu dari Instagram. Ya. Jadi pada saat kita udah rajin ini follow kan, kita follow. Aku senang tuh follow-follow. Sekarang tuh rata-rata semuanya mau BUMN, ya kan? Mereka rata-rata lagi mencari entrepreneur apa gitu, woman entrepreneur kah, atau UMKM apa gitu kan? Itu aku ikutin, ya kan? Ya istilahnya, kalaupun kita nggak juara, minimal kita dapat ilmunya, ya. Nah, itulah ilmu-ilmu mahal itu. Kalau kita mau kursus atau mau beli, itu kan mahal, ya. Ya, jalan satu-satunya aku tuh belajar dari aku mengikuti kompetisi, gitu. Jadi pada saat aku mengikuti kompetisi, udah lolos dulu nih, kan? Itu kan kita pasti bakal diajarin dulu selama kita kurasi. Nah syukur kalau selama kurasi, kayak kurasi 1, 2, 3 kita lolos sampai nasional gitu kan. Itu ilmunya lebih banyak. Nah, tapi aku senangnya mungkin karena aku orangnya gigih banget ya. Dan pada saat melakukan segala sesuatu itu sungguh-sungguh ya. Jadi kalau aku ikut kompetisi ini, aku harus sampai menang.
5: Tapi itu hal yang baik sih kak, ya kegigihan terus all out ya, jangan setengah-setengah ya kak. Ya
6: betul. Kalo... jadi aku bilang apa effortnya masih 101 effort. Jadi jangan cuma 100%, harus 101. Jadi
5: harus 101.
6: Iya, harus di atas rata-rata gitu.
5: Oke, okay. Itu ya. Jadi jangan takut, apalagi mungkin saat tahu, aduh ini lawannya dari mana, udah keburu down duluan ya kak.
6: Iya,
5: kan
6: bener.
5: Mungkin itu ya mental yang aduh, aku pun kadang masih suka kayak gitu-gitu. Iya. Karena saya kayak, aduh bisa gak ya, bisa gak ya. Nah itu ya kak, nah, gimana caranya nih kak biar udahlah gas aja.
6: Apalagi yang dilawan tuh kan rata-rata masih aku sekarang umurnya kan berapa? 45 ya. Rata-rata kan yang ngikutin tuh kan mulai dari 20-an sampai 30. Istilahnya energinya masih banyak banget, iya, kan? Iya. Tapi aku harus berpikir begini kan, nggak bisa, effortku harus lebih dari teman-teman si lawanku,
5: iya
6: kan?
5: Iya.
6: Gitu. Nah, kenapa aku selalu berpikir gitu? Karena aku selalu melihat success story orang lain,
5: iya,
6: itu seperti itu.
5: Okay.
6: Ya, makanya. Tahu nggak, aku tuh belajar dari siapa? Ronaldo. Kenapa Ronaldo?
5: Cristiano Ronaldo?
6: Iya.
5: Oke. Janji kok berarti kemarin ini walaupun Portugal pulang ya, Portugal kan ya Ronaldo ya?
6: Iya. Enggak, aku tetap Messi.
5: Oh, tetap Messi. Oke. Okay. Satu bersama Kak Rahma ini ya. Sama-sama Arsenal. Aduh, kita bahas Piala Dunia lagi.
6: Iya. Nah, itu aku belajar dari karena dulu awal maksudnya aku masih kerja. Aku diajarin itu kayak aku baca success story-nya si Ronaldo.
5: Iya.
6: Ya kan, bagaimana dia berlatih, ya kan? Dan dia melakukan latihan itu melebihi dari temannya, dari orang lain. Sehingga pada saat orang melihat hasil, kamu jangan pernah iri karena kamu tidak pernah menyamai apa yang dia lakukan, gitu. Okay. Nah, kunci saya juga kenapa aku enggak pernah iri dengan berkat orang lain, usaha orang lain? Enggak.
5: Iya.
6: Karena buat saya apa yang mungkin dia lakukan lebih dari yang saya lakukan.
5: Iya,
6: ya.
5: Betul.
6: Kenapa saya masih iri? Kalau kamu mau lebih dari dia, kamu harus lakukan
5: usahanya
6: lebih
5: juga
6: dari dia.
5: Okay.
6: Nah, itu yang aku pelajari dari kisah si Ronaldo.
5: Oke. Okay. Tapi memang betul ya. Ya rasa-rasa iri tuh kadang bikin kita kalut ya kak. Jadi negatif person tuh jangan sampai deh gitu ya. Nah tapi kak, dari cerita usaha kakak nih membangun Brady Som ini sendiri ya, kalau ditanya modal atau keberanian, mana yang lebih penting coba kak?
6: Buat saya itu keberanian.
5: Berani dulu ya?
6: Iya.
5: Yes.
6: Berani aja dulu. Yeah. Karena masalahnya saya juga memulai usaha saya itu dari modal 1 juta doang.
5: Mm-mm.
6: Waktu itu.
5: Okay.
6: Hanya 1 juta, yang penting saya udah punya

0: Tapi saya harus membakar roti itu. Saya kerjain dari pagi start, ya kan, karena mungkin dia mintanya subuh jam 2. Jadi dari jam 7 pagi udah saya kerjain, kelar-kelar jam 10 malam.
1: Wih, hampir total berapa jam itu ya, teman pro 2 perjuangan Kak Julia dulu ya.
0: Iya, gitu. Jadi, tapi aku senang, maksudnya ini akan menjadi story, kisah. Kisah aku yang gak akan pernah aku lupa gitu. Betul. Dan kenapa aku senang punya kisah itu, nanti bisa menjadi modalku juga buat sosial mediaku, gitu kan, buat kontenku.
1: Iya, betul. Gitu. Makin kuatlah branding ini ya, Kak, ya, betul. Dikenal orang itu. Nah, terus ini, Kak, apa sih mungkin kebiasaan ya yang menurut Kakak tuh harus dimiliki gitu oleh seorang entrepreneur?
0: Iya, oke. Buat saya adalah konsisten.
1: Iya.
0: Kenapa saya bilang konsisten? Yang tidak bisa orang lakukan secara kontinu itu adalah konsisten. Ya. Jadi pada saat seorang entrepreneur dia bisa konsisten untuk melakukan, percaya deh. Mungkin hari ini usahamu sepi, mungkin satu minggu ini nggak ada orang yang beli. Tapi pada saat kita konsisten, kita posting aja, gitu kan? Kita posting, kita jualan, pasti akan ada. Pasti akan ada. Dan kita harus punya mental entrepreneur itu yang bukan mental yang kayak hari ini sepi terus kita akhirnya udahlah mungkin saya gak cocok nih jualan ini gitu kan. Gak bisa. Ya. Jadi mental kita memang sudah harus kita latih, mental entrepreneur ini, pada saat dia istilahnya down atau kita pada saat punya omset yang naik, ya itu resiko yang istilahnya sudah harus kita punya mental itu, gitu. Jangan pada saat kita berpikir bahwa gue mau pada saat omsetnya naik doang gitu kan, pada saat omsetnya turun gak mau gitu kan. Nah, itulah saya bilang konsisten itu penting, mau konsisten konten, konsisten posting, ya kan. Nah, itu kuncinya.
1: Oke, konsisten dalam hal apapun. Itu jadi apa ya, dasar seorang entrepreneur lah gitu, teman pro 2 ya. Dan mungkin ke depannya, Kak, ya entah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa sih mimpi terbesar dari Bread is Home itu sendiri, Kak? Kalau ditanya nih ke depannya, apa mimpi terbesar Kakak nih, Kak?
0: Iya sih. Sebenarnya saya punya mimpi, ya, satu hari saya punya toko kue yang mungkin sebentar lagi akan terrealisasi.
1: Iya.
0: Tapi saya ingin toko kue saya itu, Bread is Home itu, menjadi tempat untuk bertumbuh.
1: Iya.
0: Tempat untuk bertumbuh untuk siapa? Ya, tempat untuk bertumbuh bagi anak-anak ABK.
1: Oke.
0: Itu mimpi besar saya. Kenapa akhirnya saya pengen punya toko atau offline store? Awalnya tuh tidak. Tapi pada saat saya lihat anak-anak di SLB yang udah tamat, udah selesai, dan mereka gak tahu harus kemana, ya. Waktu itu saya hanya bilang kan, Tuhan kasih saya jalan, saya ingin menjadi, maksudnya saluran berkat buat mereka. Saya mau dengan adanya Bread is Home ini, anak-anak yang udah tamat dari SLB, ya, itu bisa saya manfaatkan mereka untuk bertumbuh di situ. Ya, itu adalah mimpi besar saya. Dan saya gak tahu kapan akan terrealisasi. Tapi kalau ditanya, itu merupakan mimpi saya. Dan saya juga udah nyampaikan ke kepala sekolah di SLB, Pak, saya pengen anak-anak yang sudah tamat, yang memang bisa untuk bekerja, saya pengen mereka bisa bantu saya.
1: Iya, gitu. Luar biasa. Wah, aku boleh kasih tepuk tangan ya, Kak. karena aku pun kan karena punya adik Down syndrome, ya, berkebutuhan khusus juga, jadi kayak merasa
0: bisa hati, merasakan hal yang sama hati, ya.
1: Iya. Bukan, ya haru lah, Kak, ya. Ya haru karena ya niat baik pasti Tuhan kasih juga baik untuk ke depannya.
0: Yes, dan amin.
1: Ya di tahun ini Tuhan kasih.
0: Iya, benar.
1: Offline store itu.
0: Iya. Aku juga gak pernah bermimpi. Ya, teman-teman Pro 2, saya mau bilang saya juga tidak pernah bermimpi. Saya dari rumah kos-kosan, ya kan, punya usaha yang tiap dulu masih harus nawarin kantor ke kantor, ya kan. Tapi ternyata puji Tuhan, dari kegigihan itu, saya tidak pernah tahu bahwa ternyata teman saya yang punya ruko di Emba itu melihat dan memantau saya, ya kan. Dan pada saat dia menang.

0: Warkan saya, ayo kamu di sini dengan saya, boleh tinggal di sini, pakai di lantai dua sebagai back house atau rumah produksi. Dan kan kakak Faisal tahu sendiri bagaimana mahalnya kita harus nyewa di ruko di daerah Dok 2.
1: Iya,
0: betul, betul. Ya kan, ya itu kalau bukan karena kemurahan Tuhan, ya karena itu juga mungkin adalah mimpi besar saya ke depan, yang saya tidak tahu akan terrealisasi seperti apa, tapi itu saya punya hati kedepannya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Dan saking inspirasi sekali ya kak, akhirnya kita udah mau menutup nih sesi tadi. Kita betul kan hampir mau jam 5 nih kak Julia, gak kerasa sekali ya. Boleh dong kak kasih ya closing statement lah ya istilahnya, atau mungkin motivasi untuk teman Pro 2 dan para pemirsa ya, yang mau berencana membangun usaha atau mungkin lagi punya usaha tapi ya katanya kan ekonomi lagi susah ya kak.
0: Iya, industri ekonomi
1: gitu, ada istilah itu kan sekarang. Nah apa nih kak motivasi dari kakak untuk semua teman Pro 2?
0: Iya, oke, terima kasih para pendengar Pro 2. Sebenarnya saya sudah catat tadi kan apa statement closing saya gitu kan. Dan saya mau bahwa statement closing ini juga bisa menginspirasi buat para pendengar ya. Ketika kita memilih produk lokal, yang saya pilih adalah petatas, ya, kita bukan hanya membeli sebuah roti, ya, kita sedang menghidupkan mimpi saya sebagai seorang business owner yang punya mimpi yang akan membangun untuk anak-anak ABK, dan kemudian saya akan menguatkan petani lokal dan Maom Papua yang menjual si petatas ini dan ikut tentunya membangun ekonomi Papua.
1: Oke, luar biasa sekali kak Julia, terima kasih ya. Boleh dong kak di-spill media sosialnya dulu dari Bradis Home, apa mungkin bisa di follow juga nanti sama teman Pro 2.
0: Iya, oke, boleh teman-teman boleh follow saya di Bradis Home. Jadi ketik aja Brad underscore is underscore home ya. Di TikTok juga sama, Brad is home juga. Teman-teman bisa follow, nanti akan lihat lah bagaimana konten-konten saya. Bisa lihat bagaimana juga saya berinteraksi dan apa-apa saja yang udah pernah saya ikuti kompetisi. Kompetisi itu rata-rata juga udah saya masukin, dan perjalanan-perjalanan
1: bisa disaksikan ya.
0: Iya, jadi mungkin kelihatannya tuh kalau apa kata orang sosmed saya itu kurang estetik ya.
1: Oke. Gitu. Tapi punya cerita yang ada artinya sendiri ya kak.
0: Iya. Tapi aku mau bahwa dari kurangnya estetik ini kamu bisa melihat bagaimana dari nggak ada sampai ada gitu. Itulah yang aku mau pengen bercerita, karena buatku kalau punya sosial media yang terlalu sempurna, terlalu bagus, sehingga orang tidak pernah tahu bahwa bagaimana behind the scene-nya.
1: Betul, betul kak, betul ya. Kadang dari cerita itu ya lah ya, yang buat ya hubungan semakin dekat juga ya, karena tahu ceritanya gitu. Dan itu caranya kak Julia untuk dekat sama customer lah kayak ya. Oke, terima kasih kak Julia. Mungkin nanti kapan-kapan kita main, nanti kalau udah ada offline store-nya ya kak, kita main ke ruko ya di Jayapura nih ya. Tapi untuk kalian yang ada di luar Jayapura, nanti kapan-kapan kalau ke Jayapura main ke ruko Dok 2 Seto ya. Terima kasih sekali lagi kak Julia.
0: Sama-sama, sukses terus kak Faiza.
1: Best is home-nya.
0: Amin.
1: Pokoknya saya selalu keluarga semuanya.
0: Amin.
1: Kak ya. Kapan-kapan mungkin ketemu lagi ya kak. Boleh. Ya. Dan teman Pro 2 semuanya, luar biasa sekali ya perbincangan kita di sore hari ini. Tentunya mungkin kalau aku bisa merangkum ya dari cerita-cerita sama kak Julia tadi, teman Pro 2, kita belajar kalau misalkan usaha itu bisa berkembang ketika kita menjalaninya dengan konsisten, terus juga berinovasi, memanfaatkan teknologi digital, dan tetap bangga menggunakan potensi lokal Papua sebagai kekuatan utama ini ya. Dan itulah, terima kasih juga, aku mau terima kasih untuk seluruh teman Pro 2 ya yang sudah meramaikan siaran tamu kita di sore hari ini. Ada dari Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Merauke, Nabire juga ya. Saya Faiza Sintia, juga seluruh kru tim yang bertugas, tim teknik, terima kasih juga yang sudah membantu ya siaran sore hari ini berjalan dengan lancar. Dan pamit undur diri, pokoknya masih tetap mendengarkan aja Pro 2 dimanapun kamu berada. Selamat sore, salam sehat, salam kreatif, dan sampai jumpa. Dadah.
0: Dadah.
2: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM, tamu kita dari Korwil 1.

Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: pagi, Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
0: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan. Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan post meridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian, atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari post meridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gemar nih makan es batu. Sebaiknya kamu hati-hati ya teman Pro 2. Gemar makan es batu, baik yang diambil langsung dari lemari pendingin atau sisa dari minuman yang dikonsumsi, sebaiknya batasi deh dari sekarang. Tahu nggak teman Pro 2? Jika makan es batu itu sering kamu lakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Lalu apa sih dampaknya? Dengar ini. Pertama, merusak gigi. Makan es batu berlebihan dapat mengikis lapisan pelindung gigi sehingga menyebabkan gigi ngilu atau nyeri. Kedua, tanda tubuhmu sedang bermasalah. Nah, teman Pro 2, gemar makan es batu juga dapat menjadi tanda seseorang menderita anemia defisiensi besi. Ada teori yang menyatakan bahwa mengkonsumsi es batu dapat meningkatkan pasokan ke otak sehingga gejala anemia yang dirasakan penderitanya berkurang. Jika teman Pro 2 sering nih makan es batu dan mengalami gejala anemia defisiensi besi seperti kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan pada lidah, segera periksakan diri ke dokter ya teman Pro 2.

0: Pro 2, pernahkah kamu merasa emosi? Emosi merupakan perasaan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai respon terhadap sesuatu hal atau kejadian. Setiap orang memiliki emosi, contohnya bahagia, sedih, gelisah, dan sebagainya. Namun nyatanya ada banyak jenis emosi lain yang mungkin pernah kamu rasakan tetapi sulit untuk dijelaskan. Teman Pro 2, seperti yang dituliskan dalam buku karya John Koenig, ada beberapa jenis emosi unik yang mungkin pernah kamu rasakan atau tidak kamu ketahui sebelumnya. Istilah opia adalah perasaan yang timbul ketika kamu menatap mata orang lain. Krisolisme adalah perasaan tenang dan damai saat kamu menghangatkan diri di dalam rumah ketika hujan deras. Liberosis adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa menjadi anak kecil lagi tanpa kepedulian dan kekhawatiran. Cukebo adalah perasaan lemas ketika kamu melihat atau mendengar berita yang mengerikan. Monocopies adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berada di lingkungan yang baru. Anomen adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa kembali ke masa lalu dan memberitahu diri sendiri tentang masa depan. Excellences adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berbicara tentang hidupmu, tetapi orang lain tidak dapat memahami, sehingga kamu berhenti membicarakannya. Klikses adalah perasaan ketika mengingat suatu kenangan sekarang, kemudian mengingat ingatan yang sama di kemudian hari, serta memiliki efek yang berbeda meskipun ingatan yang sama. Deja vu adalah suatu keadaan di mana kamu merasa familiar dengan kondisi sekitarmu, seolah-olah kamu sudah pernah mengalami hal tersebut di waktu lampau. Zinozain adalah saat kamu merasa bahwa waktu terus berjalan semakin cepat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
2: Noken lah.
1: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
3: No.
2: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
1: Ya iyalah, orang kaya.
2: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Teman Pro 2. Zaman sekarang bahasa gaul menjadi salah satu bahasa populer yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau di media sosial. Hal tersebut karena pengaruh digitalisasi yang membuat perbendaharaan bahasa pun ikut berkembang. Ada banyak bahasa gaul yang muncul dan sering digunakan oleh anak muda berikut ini. Cuaks, artinya sebagai penekanan dari sebuah sindiran atau sisi negatif ataupun buruk atas sebuah pernyataan.

Walking Call, artinya untuk melakukan sesuatu atau gerakan dengan segera. Istilah yang satu ini populer di TikTok yang dipakai ketika ingin melakukan DC atau Dance Challenge. Gabut, artinya perasaan atau situasi di mana kita bingung ingin melakukan apa dan tidak tahu mau melakukan apa. Gercep, gerakan cepat, artinya meminta untuk seseorang melakukan

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: Iya tuh, si paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang. Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia. Jadi juara kelas, menang olimpiade. Bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.

0: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: 2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 selama ini kita mengenal Bank Indonesia atau yang lebih familiar dengan sebutan DI. Di era pemerintahan Hindia Belanda, DJB atau The Javasi Bank yang didirikan tepatnya pada tahun 1828. DJB bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Lalu sekitar satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi serta peran dari DJB sebagai bank sentral. Bank Indonesia saat itu memiliki tiga fungsi utama di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya, Teman Pro 2. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Kemudian di tahun 1999 memasuki era baru. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan tiga pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Simak yang satu ini.
3: Bagi orang Indonesia, kayaknya udah lazim untuk punya 2, 3, bahkan 4 nomor handphone sekaligus di zaman modern seperti sekarang. Khususnya bagi para pria yang memiliki hubungan asmara tak terhingga. Tapi tunggu dulu, mungkin ada penyebab dibalik kenapa orang Indonesia memiliki kebiasaan ini. Penyebab yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Oke, jika dipikir-pikir, pasti jawabannya karena tarif menelpon antar operator yang mahal. Tapi mengingat orang Indonesia adalah orang Indonesia, mereka selalu menemukan solusi dalam segala kesulitan. Jadi, apakah hanya seperti itu jawabannya? Tidak. Ayo kita coba gali lebih dalam lagi. Pertama-tama kita juga harus menanyakan kenapa tarif beda operator atau yang biasa disebut sebagai offnet lebih mahal daripada tarif sesama operator yang biasa disebut sebagai onnet. Apa bedanya? Meskipun banyak sekali faktor dan istilah ribet yang menentukan bagaimana tarif tersebut bisa sampai sebesar ini, tapi ada satu faktor penting yang selama ini ternyata banyak dilewatkan orang Indonesia. Apa itu? Hal itu adalah tarif interkoneksi. Terima kasih Google Translate. Ya, jadi sebelum kita membahas tarif yang namanya susah diingat ini, kita juga harus tahu apa arti dari kata ini sendiri. Jadi, dalam istilah dunia perteleponan, jika tidak ada
4: interkoneksi,
3: maka pengguna hanya bisa menelpon pengguna lain yang satu operator, namun tidak bisa menelpon pengguna yang beda operator. Oleh karena itu, dibuatlah yang namanya interkoneksi. Karena adanya interkoneksi ini, maka ada biaya antar operator yang harus ditanggung. Namanya adalah biaya interkoneksi. Nah, biaya inilah yang ikut menentukan biaya telepon kita yang kemudian berujung pada kebiasaan kita menggunakan banyak nomor yang tidak terlalu membanggakan. Hal inilah yang mungkin sudah disadari oleh negara-negara lain, seperti negara-negara di Uni Eropa yang sudah lama menurunkan tarif interkoneksinya dan menyelamatkan miliaran euro sehingga makin banyak warganya yang akhirnya dapat menikmati layanan telekomunikasi yang terjangkau. Negara berkembang lain seperti Afrika Selatan pun sudah mengalami kemajuan industri telekomunikasi yang baik sejak menurunkan tarif interkoneksi di negaranya. Sedangkan di India, yang namanya biaya interkoneksi antar operator hampir nol alias gratis. Lalu, bagaimana dengan negara tercinta kita, Indonesia? Kabar baiknya, meskipun belum banyak orang yang tahu, negara kita pun ternyata menuju ke arah yang sama. Pemerintah terus melakukan evaluasi untuk menurunkan referensi biaya interkoneksi ini. Lalu, apa dampaknya? Bagi kita mungkin kedepannya akan makin banyak orang Indonesia yang dapat menikmati layanan telekomunikasi terjangkau, khususnya bagi kita yang di luar Pulau Jawa yang selalu dianaktirikan. Dan mungkin yang paling penting, akhirnya orang Indonesia tak lagi perlu punya banyak nomor handphone. Mungkin kebijakan ini akan terasa merugikan bagi beberapa pihak, tapi bagi kita semua, selain jadi bisa menghemat isi dompet kita yang sudah tipis ini, hal ini juga dapat mensejahterakan negeri kita yang indah ini. Dan seperti biasa, terima kasih.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Stay tune terus di Pro 2 Spirit Inovasi.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Beberapa waktu lalu, Kobi berkesempatan main ke Istana Negara bareng Om Deni Sadiswara dari Layar Ya untuk makan siang dengan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Setelah menyantap aneka hidangan Indonesia yang lezat, Pak Jokowi bertanya,
3: kenapa makanan atau kuliner Indonesia ini bervariasi banyaknya, macam-macam banyaknya. Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, macam-macam.
2: Benar juga. Sebagai orang Indonesia, wajar kalau kita berpikir bahwa kuliner Indonesia enak-enak. Tentu karena kita telah sangat terbiasa dengan cita rasanya. Bagaimanapun, masakan Indonesia rupanya juga berhasil jadi jawara di ranah internasional. Buktinya dalam daftar 50 makanan terenak sedunia yang disusun oleh CNN Travel, rendang dan nasi goreng menempati urutan pertama dan kedua. Sementara itu, sate berhasil meraih ranking ke-14, mengalahkan aneka masakan dari negara lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang membuat masakan Indonesia sangat nikmat dan lezat. Pertama, hampir semua masakan Nusantara kaya akan bumbu dan rempah-rempah. Sejak zaman nenek moyang kita mesti seorang pelaut, Nusantara termasyhur sebagai kepulauan rempah. Para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa sampai berbondong-bondong datang untuk mencari rempah di tanah air kita ini. Nah, rempahan ini rupanya tak hanya bisa menggoyang lidah, tapi juga menggoyang hidung kita. Memangnya apa hubungan antara kuliner Indonesia dengan lidah dan hidung kita? Di bangku sekolah, kita pasti pernah belajar bahwa organ pengecap kita, lidah, dapat mengenali 5 jenis rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan gurih alias umami. Tapi ternyata, organ yang paling berperan sehingga otak kita bisa mengenali aneka rasa bukanlah lidah, tapi justru hidung. Dibandingkan lidah, retronasal atau hidung bagian dalam kita ternyata lebih peka bereaksi pada kandungan zat kimia dalam makanan. Itu sebabnya kenapa kita langsung bisa mengenali sedapnya KFC, Pizza Hut atau bakso yang lezat justru saat mencium aromanya, bahkan sebelum mencicipinya. Ya, asal hidung kita tidak sedang mampet. Oke, alasan kedua masakan Indonesia enak terletak pada tradisi unik di balik tiap masakan. Bayangkan saja semangkuk rendang yang terdiri dari 30 potong daging sapi ternyata harus dimasak sampai minimal 4 jam. Fakta uniknya, kalau kurang dari itu namanya bukan rendang, tapi kalio. Lalu, pernahkah kalian makan rawon? Salah satu bumbu penting rawon adalah biji kluwak atau kepayang, yang kalau dikonsumsi tanpa persiapan yang benar ternyata mengandung racun hidrogen sianida. Akibatnya, kita bisa pusing, mual, muntah, dan bahkan tewas dalam 10 hingga 60 menit, tergantung dosis yang kita konsumsi. Siapa sangka justru yang hitam, jelek, dan keriput inilah yang bisa bikin kita mabuk kepayang. Selanjutnya, kelezatan kuliner Nusantara bisa dilacak dari sejarah dan geografisnya. Diapit 2 benua dan 2 samudra, Indonesia merupakan tempat persinggahan strategis bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Akhirnya, terjadilah perpaduan antara budaya lokal dan asing, termasuk di ranah kuliner. Hasilnya, sekarang kita bisa menikmati kelezatan martabak telur, perkedel, kue bika, somai, dan tentunya... Jadi, tak masalah jika kita doyan makan masakan asing, asal masakan Indonesia tetap di hati. Dan sebagai pemuda Indonesia yang kekinian, kita juga bisa menunjukkan nasionalisme lewat sosial media. Jadi, daripada posting yang alay-alay, mending posting konten yang bisa bikin kuliner Indonesia mendunia. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirimu dapat rezeki.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia. Sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Troye Sivan dengan judul Baby Angel, Angel Baby. Ini teman produa, baru saja kita nikmati. Selanjutnya Bang Dul pasti terus temani Kam sampai nanti di jam 12 malam nih teman produa. Jadi Kam jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Labyrinth. Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind?

0: Eh Dila, coba kau lihat usaha warung bakso di sebelah itu. Tiap hari pelanggannya rame terus. Saya curiga dia pakai pelaris apa sampai warung rame begitu.
1: Jangan asal curiga sembarang ah. Nanti kalau orang lain dengar, bisa bahaya tuh.
0: Bah, terus, kau tahu kenapa usaha warung baksonya laris manis begitu?
1: Nah ini bagian yang belum kau paham, Andy. Jadi, beberapa waktu lalu tuh, saya sempat ngobrol sama Bang Amir, pemilik warung bakso itu. Katanya dulu, dia juga punya usaha tidak terlalu ramai seperti sekarang ini. Tapi
0: apa, Dila? Aduh, cerita cepat sudah.
1: Jadi, Bang Amir itu dia bisa sukses jualan bakso begini karena dia belajar cara buat bakso dengan rasa yang enak agar bisa dijual. Terus harga jual juga terjangkau isi dompet, sambil promosi juga di medsos. Dan Bang Amir berusaha kasih pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Itu yang bikin usaha warungnya rame setiap saat.
0: Oh, jadi begitu. Ah, saya sudah buruk sangka lagi.
1: Memiliki niat untuk memulai usaha tentu akan membuat Anda bersemangat. Jangan mudah putus asa. Teruslah berinovasi karena keberhasilan adalah hasil dari perjuangan dan ketekunan.
2: Here to sing All I Ask, please welcome Adele.

Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan atau layanan sosial. Seseorang dikatakan miskin ekstrim jika biaya kebutuhan sehari-harinya berada di kisaran 10.739 per orang per hari. Seperti yang diketahui, bahwa kemiskinan di Indonesia masih menjadi yang cukup besar yang harus dihadapi bangsa. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan ialah sulitnya mendapat pekerjaan karena kalah saing dengan yang mempunyai ijazah sarjana. Sehingga, yang lulusan SMA-SMK saat ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, umur juga menjadi faktor sulitnya mendapat pekerjaan. Beberapa strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim diantaranya bantuan sosial, penggunaan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, program kewirausahaan, bantuan stimulan perumahan, pembangunan sanitasi dan akses air minum, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sistem jaminan sosial, dan menumbuhkan swadaya setempat.

lengkap jika tanpa adanya riset pasar. Riset pasar adalah kegiatan penelitian yang penting untuk pengembangan UMKM karena membantu memahami pasar, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengurangi risiko. Riset pasar yang tepat dan efektif dapat membantu UMKM memahami tren pasar, kebutuhan konsumen, dan mengidentifikasi peluang baru. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam riset pasar. Pertama, mengidentifikasi produk yang dibutuhkan oleh target konsumen. Kedua, mendapatkan umpan balik dari konsumen potensial. Ketiga, mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang disediakan. Keempat, mengetahui target pasar. Kelima, mengetahui pendapat konsumen potensial tentang minat mereka terhadap ide produk bisnis.

0: guess I'm a bad liar.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Saat ini pemerintah Indonesia telah meluncurkan UMKM Go Digital. Apa sebenarnya itu? UMKM Go Digital adalah inisiatif untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah bertransformasi dari bisnis konvensional menjadi berbasis digital. Proses ini memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, penjualan, hingga pengelolaan keuntungan. Teknologi digital membantu UMKM dalam mengelola bisnis dengan lebih baik, mulai dari akuntansi, manajemen stok, hingga layanan pelanggan. Tahun 2024 menjadi titik awal penting bagi akselerasi digital UMKM. Dengan semakin banyaknya pelaku yang beralih ke platform digital, diharapkan hal tersebut bisa menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia, di mana UMKM memiliki peluang besar untuk mendukung Indonesia Emas 2024 dengan memperkuat ekonomi digital, berorientasi ekspor, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

0: punya modal terbatas buat usaha, tapi kira-kira bisa buka usaha apa ya?
1: Hey Joe, kenapa bingung? Zaman sekarang banyak cara untuk buka usaha meskipun modal awalnya kecil.
0: Ah, emang bisa kah?
1: Ya elah, bisa dong. Yang penting gunakan tips seperti ini. 1. Legalitas usaha. Ini tuh tentang mengurus legalitas usaha sebagai perseroan terbatas atau PT perorangan yang dapat meningkatkan kredibilitas di mata lembaga keuangan. 2. Manfaatkan kredit usaha rakyat. Nah, ini adalah program pemerintah yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah untuk pelaku UMKM. 3. Efisiensi biaya operasional. Karena dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan, pangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan fokus pada kegiatan yang memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha. 4. Mengikuti program bantuan usaha. Karena banyak pemerintah dan perusahaan besar itu menyediakan program bantuan permodalan untuk mendukung UMKM. Nah, tips seperti ini, pelaku UMKM bisa lebih mudah untuk mendapatkan modal. Gitu, Jo.
0: Wah, oke juga nih tips dari Ko.

Anda memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya lakukan riset dan analisis untuk mendapatkan informasi yang memadai dan membuat keputusan yang objektif. Anda dapat melakukan riset investasi dengan cara pelajari perusahaan jika ingin berinvestasi saham. Pahami profil risikonya. Tentukan tujuan investasi. Pertimbangkan kesanggupan modal. Jangan tergoda dengan berita atau rekomendasi tanpa melakukan analisis sendiri. Jangan lupa membuat perencanaan yang matang dengan belajar untuk memilih.

0: stunting itu dimulai dari apa? Dan apa sih stunting itu?
1: Oke, berikut penjelasannya. Stunting dimulai dari kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sebagai akibat dari kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu pada saat hamil atau pada masa pertumbuhannya. Stunting biasanya ditandai dengan gigi anak yang lebih pendek daripada standar usianya. Jumlah kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 3 sampai dengan 10 anak. Oleh karena itu, stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan dicegah. Gejala stunting umumnya bisa terlihat saat anak berusia 2 tahun. Namun, hal ini sering tidak disadari atau malah disalahartikan sebagai perawakan pendek yang normal. Gejala dan tanda-tanda yang bisa menunjukkan anak mengalami stunting adalah tinggi badan anak lebih pendek daripada tinggi badan anak seusianya, berat badan tidak meningkat secara konsisten, dan tahap perkembangan yang terlambat dibandingkan anak seusianya, tidak aktif bermain, sering lemas, dan mudah terserang penyakit, terutama infeksi. Pastikan untuk rutin mengukur berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika hasil screening menunjukkan pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukanlah pemeriksaan lanjutan ke dokter.

0: Aduh, Bapak. Malas sekali mau minum barang itu. Lagian, terapa-apa juga, Mu. Saya lebih suka makan makanan yang seperti begini daripada buah, sayur, apalagi susu. Aduh, tidak, tidak.
1: Kakak harus ingat. Sekarang kakak tidak cuma makan buat diri sendiri. Itu ada adik bayi di dalam kakak punya perut. Kalau kakak kurang protein, vitamin, kasihan adik nanti bisa kena stunting.
0: Bah, iyo kak bapak. Aduh, ngeri sekali yo. Mana buah, mana buah? Mana sayur? Aduh, kakak makan sudah. Kekurangan gizi selama kehamilan dapat menyebabkan stunting. Karena gizi merupakan dasar dari pertumbuhan dan perkembangan janin. Terapkan pola hidup sehat agar semua selamat.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Annette yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Pro 2 ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Eddie dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Annette di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat ya?
0: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon. Ya.
0: Perutnya sakit.
1: Iya semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, benar banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita enggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini Sandi Sandoro.
1: Jo Sandi, Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga,
1: betul.
0: Boleh banget langsung aja merapat di live set di YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember. Di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih, Kak. Masa kita diam-diam terus nggak mungkin dong.
0: Benar sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Yeah. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
2: Betul.
0: Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Iya. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu, Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget, yang bener, yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah, lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya, betul. Okay. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Ada.
1: keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anet?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan diceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener.
0: Yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu yang aneh kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman berdua juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Yeah. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya enggak sembunyi tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu. Mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Nah itu dia ya.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
2: Yes, boleh.
0: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: tersembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Iya, seru sih. Bener sih, nggak segalau itu sih. Dari musiknya juga, maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu kan? Tapi deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, benar-benar menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh, ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibes-nya tuh musiknya ada vibes-vibes Pildun-nya gitu kan.
0: Oh iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes Pildun-nya tuh apa maksudnya, ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak. Boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Benar-benar luar biasa,
0: build up gitu ya.
1: Iya benar-benar
2: biar kayak
1: sing along.
2: Gitu,
0: seru
1: ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya, betul. yang semangat
1: yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda enggak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya? Ini belum ada music video, tapi akan ada ya. Amin, doain aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu nggak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak oke, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okelah, kemarin masih bisa buat kayak namanya Cyber kan, di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring apa? Gitu cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya.
1: ada biopi kucing. Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti. Sai.
2: Oh iya benar, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih ya.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya. Boleh.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih gitu, sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan cepat ya. Lumayan cepat. Ya.
0: Alright.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya lagunya tuh. Jangan lupa
0: di save. Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet Pro 1 terus Pro 2.
0: Bener.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Okay. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Gede banget.
2: Ya, semuanya hits banget. Kan. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum. Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Dari Susan.
0: Susan.
1: Kalau gede. Dewasa tuh. Lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dari Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar. Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus nanti kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, nah, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum. Nanti ide yang bagus ntar.
1: Soon, mungkin.
0: Ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
0: Itu dia.
1: Nice.
0: Alright.
1: Terus mana lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi gitu bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Iya, bener. Kita paham. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin, kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini dari Noval.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kak.
1: Dik. Siapak.
2: Siapak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Undang-undang dong ke Samarinda.
0: Nah gitu.
2: Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat ditanya nih.
2: Udah
1: album
2: ada baru.
0: Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu. Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin. Ditunggu, ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon net.
0: Besok ke Cirebon net, ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong, besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Ya nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya bener.
0: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point coffee. Point coffee.
0: Udah,
1: Sorry.
0: Udah,
1: gak usah. Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar. Lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album,
0: album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin.
2: Ya,
0: kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, okay, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, okay, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request kesini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Bumi. Banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali.
1: Boleh.
2: Ingat ya kan 18
0: Oktober. 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah.
2: Oke. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
0: Gak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
1: Boleh dong. Bagus. Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon. Samarinda tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much, Ane.
2: Thank you banget, Ane.
0: Sukses selalu.
2: Sukses sehat, bahagia selalu.
0: Sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen, dan juga
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye-bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Rasa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kenapa lo dim?
2: Operator gue. Gue jadi operator malam ini. Lo ngomong aja ya.
0: Gue berasa jadi penyiar bayaran mahal.
2: Ada operatornya ya?
0: Ada operatornya.
2: Gue bagian yang cuma gini. Bagian yang gitu dong gue.
0: Ngeramein aja ya?
2: Iya, di belakang.
0: Kalau gue lagi butuh teman ngobrol,
2: open mic. Astaga. Aslinya gak dikasih mic gue. Operatornya gue malam ini. Gak. Malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Elan, teman berdua di Jaga Malam.
0: Yoi, kita bakal seru-seruan malam hari ini. Bakal update-update, ngebahas soal yang seru-seru lah pokoknya malam hari ini. Jadi buat lo semua yang pengen nongkrong, pengen seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung merapat aja ya.
2: Langsung aja merapat ke 0811-800-105 ya, teman Pro 2 ya.
0: Yes, dan jangan lupa juga di follow Instagram kita dan juga TikTok kita di @pro2fmckt.
2: Yoi, dan pastinya buat lo yang mau udah ada banyak yang request edit.
0: Wah,
2: udah banyak nih.
0: Banyak banget.
2: Tahu nih. Sabar, aduh,
0: bro, santai, bro. Nanti jam 10 ya kalau mau request ya.
2: Nih, masih banyak banget tuh.
0: Satu setengah jam lagi.
2: Oh, ntar dulu jam 10 ya kalau mau request ya.
0: Itu jam 10 ya.
2: Betul.
0: Bacain. Terima kasih udah join.
2: Betul. Kita abis ini mau ngobrol-ngobrol dulu teman Pro 2. Kasih tahu ke kita kira-kira malam-malam enaknya ngemil apa ya?
0: Nah, itu dia.
2: Kasih tahu lah ya.
0: Kasih tahu kira-kira makan apa nih malam-malam.
2: Kalau ngemil, lu ngemil apa kalau malam? Yang yang seenggaknya enak tapi tetap menyehatkan.
0: Asik.
2: Gitu.
0: Boleh.
2: Boleh.
0: Susah sih pilihannya
2: sih. Nah, itu. Makanya kita nanya ke teman Pro 2 pastinya. Bener. Kita tanya ke kamu teman Pro 2, kasih tahu di Hotline Pro 2 FM Jakarta. Kita buka di
3: 0811-800-105.
0: Yo, Anda bisa langsung merapat di Instagram kita di
3: @pro2fmckt.
2: Belum produksi.
0: Belum produksi.
2: Masih.
0: Iya.
2: Masih manual.
0: Belum produksi, masih jangan manual.
2: Belum produksi dulu. Oke, teman produksi kalau gitu buat lo kita ke lagu berikutnya dulu di malam hari ini, ada Sal Priadi dengan Serta Mulia buat lo yang ulang tahun nih.
0: Ya bye deh.
2: Tetet. Bukan lagi. Sorry.
4: Miliar juta-juta ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Tahukah kamu siapakah sastrawan pertama Indonesia? Novel pertama kali datang di Indonesia pada tahun 1920-an, di mana memuat sebuah kisah yang sesuai dengan tren pada zaman tersebut, yaitu kisah percintaan dibuat oleh Mara Rusli dengan novelnya berjudul Siti Nurbaya. Sebuah roman diterbitkan pada tahun 1920 dan sangat banyak dibicarakan orang bahkan sampai kini. Mara Rusli adalah sastrawan Indonesia Angkatan Balai Pustaka atau periode sastra yang muncul pada masa penjajahan Belanda sekitar 1920-an hingga 1930-an. Dalam dunia sastra Indonesia, Mara Rusli digelari sebagai Bapak Roman Modern Indonesia oleh H.B. Yasin yang juga salah satu sastrawan tanah air. Mara Rusli merupakan sastrawan Indonesia yang lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada 7 Agustus 1889. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam serta merupakan keturunan bangsawan. Ayah Mara Rusli, yaitu Sultan Abu Bakar, adalah seorang Demang yang bergelar Sultan Pangeran yang masih merupakan keturunan langsung Raja Pagaruyung. Sedangkan ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan dari Sentot Ali Basya, salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Mara Rusli memiliki gelar yang berasal dari ayahnya yang ter-

Pernah gak sih kalian merasa takut ketinggalan suatu tren tertentu? Kalau iya, bisa jadi kamu terkena istilah FOMO, Fear of Missing Out atau FOMO, artinya ketakutan ketinggalan informasi atau tren terbaru yang sedang berlangsung. Ini sering terjadi ketika kita melihat teman-teman atau orang lain melakukan sesuatu yang seru dan kita merasa harus ikut serta agar tidak merasa tertinggal. Tahukah kamu bahwa FOMO bisa berdampak negatif bagi kesejahteraan? Yuk ikuti tipsnya agar kamu tidak menjadi korban FOMO. Pertama, batasi waktu online. Cobalah untuk mengatur waktu online yang kamu habiskan di media sosial. Ini akan membantu untuk mengurangi tekanan untuk selalu terkoneksi. Kedua, tetap fokus. Ingatkan diri sendiri tentang apa yang penting dalam hidupmu. Ingatkan juga bahwa FOMO bisa membuat kita lupa untuk mengejar impian dan tujuan kita sendiri. Ketiga, hadirkan diri. Nikmati saat-saat di dunia nyata bersama teman-teman dan keluarga, dan ciptakan kenangan yang berarti. Jadi jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu selalu terhubung dengan segala hal. Temukan keseimbangan dan nikmati hidupmu tanpa ketakutan untuk ketinggalan.

0: Marco, besok ke bioskop kah? Dengan Nana yang lain, ada film baru.
1: Hai, sama lah, kan pergi sudah. Saya biasa nonton di pembajakan saja di HP, gratis.
0: Astaga, Marco. Pembuat dan pemain film dong su capek-capek syuting, kok malah pi nonton film bajakan? Kau tahu kah tidak, selain bikin produser dan pemain rugi, nonton film bajakan juga bisa bikin kupu HP kena malware.
1: Iyo kah?
0: Iyo. Jadi dalam situs film bajakan ada malware berisi virus yang berpotensi menginfeksi laptop atau HP. Kalau di virus menyebar, bisa saja kupu perangkat elektronik dikendalikan oleh orang yang telah bertanggung jawab. Dong bisa kasih nyala ku kamera, terus dong rekam ku aktivitas tanpa ku tahu.
1: Ih, bahaya sekali Ale, saya baru tahu nih. Mulai sekarang saya terakan nonton film bajakan lagi yuk.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Hi, Roy.
1: Hai sayang, kamu tumben banget semangat.
0: Iya dong, kan kita punya pacar. Habisnya, sekarang paling mentok kalau ngedate itu cuma bisa baik kok.
1: Sabar ya, Ra. Nanti setelah pandemi, kita nonton bareng, kita dinner bareng, terus pulangnya aku anterin pakai motor.
0: Oh, sama nonton konser. Kan terakhir 2019 kita nonton konsernya The Massive. Ingat nggak? Yang aku rekam pakai handycam aku.
1: Ingat lah. Itu momen yang paling menyenangkan buat aku. Pak, kamu deket nggak sama Jenner?
2: Coba lihat keluar deh.
1: Bulannya lagi bagus banget.
0: Ya nih, lagi ngeliatin juga. Lucu ya, kita di dua tempat yang berbeda, tapi bisa ngeliat bulan yang sama. Aku jadi ngerasa deket sama kamu. I miss you, bye. Halo?
3: Halo?
0: Bye.
3: Bye. Bye. Hello.
1: Sayang, sayang. Sorry, aku ketiduran.
2: Kamu tadi ngomong apa?
0: Gak apa-apa kok. Lagi, sekarang kamu tidur aja. Kamu pasti capek banget kan?
1: Yaudah, aku tidur dulu ya.
2: Good night.
0: Good night, bye.

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
6: Eh, Dias, beli apa?
5: Nih, beli roti.
6: Coba-coba lihat.
5: Eh?
6: Ih, jangan pilih yang ini.
5: Ya,
6: pilih yang warna merah aja klipnya.
5: Hah? Ya emang kenapa?
6: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
1: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
0: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
1: Iya sih pak, benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu. Prodia.
2: Pagi-pagi udah seger, udah cakep, udah rapi. Duduk di teras kantor sambil megang segelas kopi lagi. Mantep nih hidup. Kopinya udah habis. Ah, waktunya masuk ruangan dan lanjut kerja.
3: Duh, kok tiba-tiba bau sampah ya? Padahal kan tadi enggak.
2: Bau sampah? Maksudmu kamu nyindir aku?
3: Oh, merasa toh. Abdi, udah cakep, baju rapi. Tapi kok masih buang sampah sembarangan sih? Di tempat kerja sendiri lagi. Hadeh.
2: Oke, aku pungut gelas plastiknya. Sorry.
3: Nah, gitu dong. Percuma baju rapi, ganteng, kalau masih buang sampah sembarangan.
4: Sampahmu, cerminan dirimu. Jaga lingkungan, jaga citramu.

0: Loh bos, pagi-pagi udah makan yang pedes-pedes aja. Saya perhatiin, tiap hari bos selalu makan pakai saus cabe, kalau enggak pakai sambel.
1: Iya dong, Din. Kamu tahu enggak, para petani cabe di luar sana, mereka tuh berjuang tahu untuk menyajikan cabai yang segar buat kita semua. Nah, baru di tangan pelaku UMKM, cabai segar itu bisa diolah menjadi olahan cabai yang menggugah selera. Jadi, kalau kamu beli olahan cabai seperti ini, kamu juga turut membantu perekonomian mereka, mulai dari petani hingga pelaku UMKM.

0: AM.
1: Wah, iya ya bos ya. Ini kayaknya kita lagi belajar laju inflasi ya bos.
0: Biar kamu tahu aja, Din. Yuk kita mulai konsumsi olahan cabai sebagai bentuk kontribusi kita dalam menjaga stabilitas harga pangan.
1: Oke bos, bersama-sama kita menjaga ketahanan pangan dan harga yang stabil guna mendorong kesejahteraan petani.
0: Cakep, ini saus cabai buat kamu.

0: Aduh, SMS, telepon, tidak berhenti-berhenti. Bagaimana ini? Saya pusing sekali. Saya telepon Mutia dulu. Halo? Mutia? Mutia, saya dikejar-kejar penagih pinjol. Pagi, siang, malam. Lu tinggal teror-teror saya terus nih, Mut.
1: Rama, aduh, halo? Ji Rama, padahal saya su bilang baru, stop pinjol-pinjol sudah. Sekarang kau utang su berapa nih?
0: Saya utang 150 juta, Mut. Saya takut mama dong tahu. Mut, kalau saya ada salah selama saya hidup, saya minta maaf ya. Tolong sampaikan ke mama dan papa. Saya sayang dorang. Dan saya minta maaf. Belum bisa jadi anak yang baik selama ini.
1: Rama, apa ini? Stop nekat sudah. Rama, Rama, halo, halo.
2: Itu adalah kisah Rama yang terjebak dalam pinjaman online ilegal demi memenuhi nafsu pribadinya. Jangan sampai kamu seperti Rama, hati-hati pinjaman online.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: Loh pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh pak, kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang, anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang, itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah, makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.

0: Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS diantaranya. Menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial. Menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKSNG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: Thank you ya. Udah nemenin gue selama ini. You've been such a good person.
1: Iya. Semoga kita bisa temenan kayak gini terus ya.
0: Selama ini apa?
1: Ya, temen. Nah, gue sebenarnya.
0: Kenapa? Kan emang teman. Yuk.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan memang tidaklah mudah, tetapi ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah ini secara lebih efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan akses pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk keluar dari kemiskinan. Program pendidikan gratis dengan biaya rendah serta pelatihan keterampilan dapat membantu anak-anak dan remaja dari keluarga miskin memperoleh peluang yang lebih baik di masa depan. Mendorong pendidikan keterampilan dan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga anak-anak dari keluarga miskin dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan setelah lulus.

0: Halo Andi, selamat siang.
1: Hey, Billy. Deh, tumben nih. Hari ini kau main kesap rumah. Bagaimana?
0: Terada Andi, saya mau tanya. Kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah, saya datang ini mau tanya kau tentang investasi saham.
1: Oh, iyo Billy. Investasi saham tuh bagus kan? Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
0: Oke baik, Andi. Saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
1: Oh iyo Billy, obligasi dengan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru Billyku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi resiko.
0: Baik Andi, saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil resiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi secara teratur.